Nasi soto pun nak cenda bungkus na, tu nasi kini keri kau mahal itu hingga hiatu nove ame manda kosuike masuwa norombali kau kedi kau pembangkuru parvejoru nyamuk peneni jule tak peka nak yang tambah keri kau mahal itu hingga itu nama tu buruk liyonga nukuli pama magano nene po ei hinat kundama manum kunda tetu nama sorongu setu matu po nama nongkara pama tetu parvejoru ipanya tu buruk guane kena Nukulipamu magano hano nukuza komeho. Nene po hiturapo yetu. Ei atuvuru kuturapo. Matuvuru kulipamu magano nyengko kulisiga-siga. Yaro, parwejo rusturapo setu sivikesi. Kuna kataru lakwa mina eri kuatakano. Nina kwa kataru lakwa mina eri kuatakano. Mono mkunda. Iyo tuwa kutaru la melikuwa mohali yetu. Mgenda kwetu kuna kara atanesu yusumangundu shifafure wanavra katupamu kwa mina postura posetu. Seta tuyunga elikuwa takano mono mkunda inke tunatamba. Liyoto wakura kutarura. Seta tuyunga elikuwa takano mono mkunda inke tunatamba. Pita zizi tuizemo tuharetemo magano elikuwamo inka yetu novename. Seta tuyunga elikuwa takano mono mkunda inke tunatamba. Iyo tuwafura kutarura, melikuwamo yetu. Tuizemo, turetemo magano, nukutuara kumeo, sturu hapo setu. Inka yetu, nowe name, hili.

Asiri kwa mwiri kwa mwiri mostaura anotwa diva nawa asi imwe aikareta iponga mostaura yukunika asi mtu akasinge age anaroroka. Asi mtu akarugane seruhuli age aroroka kareta nawa iponga mostaura. Nye ngapi nye aikahoroka. Wali vasingi urganise nuruwejoru muka uizamo. Unene po wakwetu wena warugane sa vasingi inanoyuire. Tanino wena warugane sa matroka. Iwo wawa perenga kuizamo watupeko unene asi. Na nye ngapi aikahoroka. Siwike si kwa katara kumbinga zukurugane sa matroka. Tuwa ndia zoka singa owe onororoka. Swike si wakutara asi. Kumbinga zoku nikasi karuga nesaruhuli owe ororoka ngom singi. Ano nina kwa kademe na nyinditu hara kwa maumbangi nye ngowa singi. Wawizema watu peko maumbangi asi apa ava singi opo sene onoya ororoka nye. Ngapi nani avali zuu inki ya ihoroka pena ya ikatuare desa dogoro ikatuare koiponga.

0: ninyi mamdiri msamane kaimbi Johannes Maneko asimu utanot na karane dioro kolendi momokemu mapeu tatukadumu na emanyam kwanangeke uta mandatu zimwe hambo ndatu hambo mbali euta ntano ne hambo mbali tatu hasi apanya mejulia chilombo na karamokemu na gamadiso gamgara gwange gadogoro kere mvura ezapuko kwa ratupuku divisa onenamwenye mwamdire msamane kaimbi Johannes Maneko asmu utano tunakara ne dioro koliendi mumokemu mape uta tukadumu na emanyamu. Gwanangike utamu ndatu zimwe hambo ndatu hambo mbali e uta tano ne hambo mbali tatu. Madiviso.
1: Ewa mpandu kompito. Apanya mefaenda Christine Nenga. Na kwa teramo gawamadiso gana kufoo ina Victoria Mandela kuna kuzikida wanekoro no waka ume awadire Victoria Mandela kwa watu sigire mospangero sarundu mautatu mara yohore ko simpeka pehili na diwika tanguguru ramo hena
2: halo
0: kuma diviso
2: ya apanya me kamuimba veiko na akara porupara na kugawa madiviso gononfa kutantasi kanifishire mkuru ange Gedina Victoria Mandela ndi asili ya divi kwa nyasi mbi makuru angesi yotua kuzigida vekoro asi ngano wadivi asi ogugwetu Gedina nyasi mbi ili ya divi kwa na wana wali wanona ndili omnona asi katusi gire meti vali na meti tatu ya kutantasi nomfa kwa karele membolendi pa purpara ano wandambo no wasinda no wakaume hawa mdivire hawa nahara kuiza ku tu ya lipakerele kume mkuligau na ruhodi aye nganonzi raza manguru kire ya eyo kwa mako ngatu divisanye kumungura na pinduko asi papituwa asikamene tene asi mbudi eziza azuvika ngano pandu unene
0: newa
2: ahano yamze iko kamwimba nguna hana mtambi wakufa wayaya Victoria Mandela hamkunda uno walupala kwamba kanaka tunyichika mutangwa lya mchitatu mchipangiro cha lundu mwena amza hapila kufa chili kuno kuzuo lyenye halupala mukulili lako mwena amtuna divisa mbunga ya usoko amsinda nyaka ume wanwa nyinki na yono mutu atato kutato unaye amsinda nyaka ume kwamba zila ino manguru kile ni kununeza nuze tulitepele masoji awe mjimbu wakusulirika tulinawo wayaya na shimbi nito ambengwetu Victoria Mandela iye nakatulichika apila etu mumalilo tulinyi mtamu tuli awe mjimbu wetu nyino wivashangwe ngano pandu nene ipotwa hulire
0: ewa
2: pandu
0: madiso gonufa
3: ewa ngurowa
0: ngurowa zenone
3: mpandu asinyame Nathaniel Joseph Nakara ko Mukundu

nyame Eberhard Mangundu nakuga madiriso gomgori kadigwange edina emeresiana bende ri olora diri kwasi onya unta sawatu sigire mamazua sawatu sigire maune mamazua 16 July wakuzigida ba wakwa speaker one madiva nge mwapu kuzigida kitamu una kerere oforo una kutugwa nanye bono namba edi 081